Incomo sunene Joaquina Vilankulus. Loku tava uskotile aku ifikisela mahungu ya misho ini kutsemba leswaku mungiseti atava mayamukelile hi tindlela letinene. Juvita ngovona hi loyi aku pangalataka na hi navela leswaku mpela ave vupangalati bya ku tsakisa ngopfu swinene. Hi ta kuma vunanga bya ku losela iramba bel last loko swi ta ku 5 horas na 10 minutos hi kuma a nongonoko ni tirungulela vanga.

ko pfumaleka ntsena machimambira timinete ku va hi fika le ka 14 horas nkarhi wa mahungu hi rindzela leswo hi ya mahlweni ku va hi pangalatana na wena hi vunanga sweswi hi rhamba asamatusi.